Ini normal nitra ya, ini nitra, kalau kagak daku, daku, tapi daku deh.